0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah. Ya, tanpa tak terasa Martin cukupin dulu ya kebersamaan Martin di hari ini ya. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, Martin minta maaf yang sebesar sahabat ada semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Di edisi siaran 9 Agustus 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: 91 teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, ketemu lagi bareng Suci ya. Siaran pagi hari ini teman Prodo ya, edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Selamat pagi menuju siang teman Prodo. Selamat menikmati waktu libur ya di hari Minggu ini. Tentunya Suci masih temani kamu selama beberapa jam ke depan dengan berbagai program acara yang sudah kami siapkan untuk menemani kalian semua teman Prodo. Dan nantinya juga Suci akan hadirkan ya beragam informasi ya untuk kalian semua, tentunya informasi yang update teman Prodo. So stay tune aja bareng Suci di Prodo Nabila, teman terbaik kamu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
3: Yeah. Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie.
4: Indonesia Pro Indie.
3: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup seluruh akses wisata ke Gunung Bromo, Jawa Timur. Dan penutupan ini teman Pro 2 dilakukan ya menyusul kebakaran hutan yang memang semakin meluas di area kaldera Bromo. Hingga Sabtu kemarin teman Pro 2 ya, Sabtu malam, kobaran api ini terus menyala akibat tiupan angin kencang. Dan seiring meluasnya kebakaran, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo. Jadi penutupan ini teman Pro 2 diberlakukan mulai Sabtu malam ya pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Belum ada penjelasan apakah di dalam kawasan tersebut ada wisatawan yang terjebak kebakaran atau tidak teman Pro 2. Dan dalam keterangannya Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Cianta Cahya Nugraha mengatakan penutupan dilakukan untuk mendukung efektivitas proses pemadaman. Dan penutupan ini berlaku di seluruh pintu masuk kawasan TNBTS. Pintu tersebut meliputi Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Pintu masuk lain yang ditutup adalah Jemplang dan juga Coban Trisula, Kabupaten Malang. Satu lagi pintu masuk yaitu di Senduro di Kabupaten Lumajang, teman Pro 2. Dan dengan penutupan tersebut, seluruh aktivitas kunjungan wisatawan ke kawasan Gunung Bromo dihentikan sementara. TNBTS ini akan membuka lagi, teman Pro 2, ya setelah dinyatakan aman dari kobaran api.

0: live.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, yuk. Ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri, ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hemat Gucci on. Aku hemat Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen FM, teman terbaik kamu. Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: can turn the music up for me, Chris.
1: Hey, hey, hey, hey.
2: Yeah, yeah.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Sensi.
1: Young, dumb, young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the Lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor aja bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

Jadi pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman pro 2, kalau siang-siang gini kan enaknya ngemil-ngemil ya, sambil menanti makan siang ya teman pro 2. Dan kita di Indonesia ini punya banyak sekali jenis cemilan teman pro 2, baik cemilan-cemilan jadul maupun cemilan kekinian teman pro 2 ya. Salah satunya es gabus yang bisa dibilang ya sebagai cemilan yang cocok dinikmati saat ini teman pro 2, dan menjadi salah satu jajanan tradisional ya yang kayaknya masih digemari masyarakat sampai saat ini. Di tengah hadirnya berbagai pilihan es kekinian teman pro 2 ya, jajanan es gabus ini tetap punya daya tarik sendiri karena memang cita rasanya yang manis, terus juga teksturnya yang lembut serta mampu menghadirkan kenangan masa kecil bagi banyak orang. Jadi bernostalgia ya teman pro 2. Nah, umumnya teman pro 2, es gabus ini dibuat dari campuran tepung hangkwe, santan, gula, dan pewarna makanan yang menghasilkan tampilan berlapis dengan perpaduan warna yang menjadi ciri khas jajanan ini teman pro 2. Karena kalau kamu ingat teman pro 2, kue es gabus ini kan memang dikenal dengan warna-warni ya, kadang warna pink, kuning, ada juga perpaduan warna lain teman pro 2. Dan setelah dibekukan, adonan ini nantinya akan dipotong memanjang sehingga mudah dinikmati sebagai cemilan yang menyegarkan. Nah, untuk sebagian orang teman pro 2, es gabus ini tidak hanya sekedar menjadi pelepas dahaga ya saat cuaca lagi panas-panasnya, tapi juga mengingatkan pada jajanan yang dulu tuh banyak sekali dijual teman pro 2, khususnya mungkin di sekitaran lingkungan sekolah ya maupun pedagang keliling teman pro 2. Dan tentunya kenangan tersebut membuat es gabus tetap diminati oleh berbagai kalangan sampai saat ini. Dan seiring berkembangnya dunia kuliner, es gabus saat ini teman pro 2 hadir dengan berbagai inovasi rasa dan tampilan. Selain mempertahankan cita rasa asli, beberapa pelaku usaha ini juga menghadirkan beberapa varian baru ya teman pro 2, seperti coklat, pandan, strawberry, taro, sampai buah-buahan untuk menyesuaikan dengan selera masyarakat. Meskipun mengalami beberapa inovasi, es gabus ini tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai salah satu jajanan tradisional Indonesia. Dan mungkin ini juga bisa menjadi salah satu ide jualan ya teman pro 2, apalagi mungkin kamu tinggal di lingkungan yang banyak anak-anaknya, atau mungkin di dekat lingkungan sekolah teman pro 2 ya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu ide usaha kamu ya. Karena kan bikinnya juga tidak terlalu ribet ya, terus juga bahan-bahannya sangat mudah ditemukan. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba teman pro 2.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
4: Awesome.
3: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
2: Masih di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tentunya masih ditemani juga sama Suci ya. Siang hari ini teman Pro 2 Nabire tidak terlalu panas ya. Tidak sepanas waktu beberapa waktu yang lalu maksudnya ya. Biasanya kalau sudah jam 12 ke atas nih teman Pro 2 ya, itu tuh mataharinya kayak satu orang satu deh. Tapi mungkin karena dari tadi pagi memang Nabire ini cenderung berawan ya, jadi siang hari ini ya tidak terik-terik seperti biasanya ya teman Pro 2. Malahan kayaknya sebagian dari kita berharap hari ini bisa turun hujan ya teman Pro 2, karena memang sudah mungkin hampir 1 bulan enggak sih, atau sudah lebih malah ya, kayaknya Nabire ini sudah jarang sekali ya turun hujan. Lebih seringnya ini panas teman Pro 2. Siang panas, malam pun kadang-kadang panas ya, walaupun sudah pakai kipas tuh kayak masih panas bawaannya ya. Hawa-hawanya tuh hawa panas teman Pro 2. Jadi karena memang cuacanya lagi kering-kering begini teman Pro 2 ya, jangan lupa buat tetap hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga kalau keluar rumah gunakan pakaian yang tipis, yang ringan ya, yang nyerap keringat. Jangan sampai kamu ini malah keringatan, kepanasan karena pakai pakaian yang tidak nyaman teman Pro 2. Siang hari ini teman Pro 2, Suci mau update ya satu informasi kuliner ya. Ada satu kuliner yang belakangan ini kayaknya lagi hype banget, bukan cuma di luar Nabire tapi di Nabire juga. Ini sudah banyak orang yang mulai menjual kuliner ini, jajanan ini teman Pro 2, yaitu ada cheesecake yang menjadi salah satu hidangan penutup atau dessert ya yang semakin digemari oleh berbagai kalangan teman Pro 2, karena cheesecake ini kan punya tekstur yang lembut ya, serta cita rasa yang berpadu antara manis, gurih, dan asam segar, menjadikan kue ini tuh banyak dipilih untuk menemani waktu bersantai maupun berbagai momen spesial. Dan ini juga cocok banget buat kamu teman produk yang suka sekali sama hidangan penutup atau dessert tapi tidak terlalu suka dessert yang manis-manis. Ini cocok karena ini kan keju ya bahan dasarnya. Jadi berpadu lah ya, bukan cuma manis saya teman Pro 2 tapi seimbang juga dengan rasa gurihnya. Nah, cheesecake ini punya ciri khas ya, yaitu penggunaan cream cheese sebagai bahan utama yang menghasilkan tekstur lembut dan juga padat. Berbeda dengan kue pada umumnya, hidangan ini tuh menawarkan sensasi rasa yang ringan sehingga banyak diminati oleh pecinta dessert. Seiring berkembangnya dunia kuliner teman Pro 2, cheesecake ini hadir dalam berbagai jenis yang memiliki karakteristik berbeda. Beberapa di antaranya ada New York cheesecake dengan tekstur yang padat, ada juga Japanese cheesecake yang terkenal ini teman Pro 2 yang lebih ringan dan lembut, dan juga beberapa varian di antaranya teman Pro 2. Bukan cuma variasi jenis cheesecake, juga dikembangkan dengan berbagai pilihan rasa yang memang disesuaikan dengan selera masyarakat. Tambahan bahan seperti stroberi, coklat, matcha, lotus biskuit ya, hingga mangga menjadi pelengkap yang memberikan cita rasa dan juga tampilan yang berbeda pada setiap sajian. Jadi kalau kamu mau cari cheesecake ya teman Pro 2, di Nabire ini kayaknya sudah tidak terlalu susah. Mungkin buat kamu yang baru mau mencoba ya cheesecake ini, kayaknya di jualan online juga ada ya teman Pro 2. Atau mungkin kalau kamu mau ya lebih gampang dapatnya, ini biasanya di kafe-kafe juga sudah ada yang hadir ya menu cheesecake ini. Ada juga biasanya di CFD Teman Pro 2. Misalnya kalau kamu suka CFD ya Sabtu, boleh nih Teman Pro 2. Karena setahu Suci ada ya yang jual cheesecake di CFD Teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang kepo sama rasa cheesecake ini kayak gimana sih, bisa langsung cobain Teman Pro 2.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting.
6: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
7: Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
11: Stay tuned on Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 anggota Cat's Eye Sofia, ya untuk sementara ini tidak akan mengikuti kegiatan promosi grup karena harus memprioritaskan kesehatan mental dan juga kesejahteraannya teman Pro 2. Dan agensi menjelaskan kalau Sofia ini butuh waktu istirahat lebih panjang serta perawatan berkelanjutan untuk mendukung proses pemulihan secara menyeluruh. Keputusan tersebut teman Pro 2 diambil setelah Sofia ini mendapatkan dukungan penuh selama menjalani kondisi yang membutuhkan perhatian terhadap kesehatan mental. Agensi Hype dan juga Gavin menyebut Sofia ini sebenarnya ingin tetap tampil bersama dengan anggota Cat's Eye lainnya dalam berbagai kegiatan mendatang. Namun kesehatan, keselamatan dan juga kesejahteraan jangka panjang para artis ini menjadi prioritas utama ya, yang memang harus diperhatikan oleh agensi. Agensi juga menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi Sofia sekaligus memberikan dukungan selama proses pemulihan yang dijalani.

Pengumuman tersebut juga teman Pro 2 ya menyampaikan permintaan maaf karena Sofia ini tidak bisa mengikuti kegiatan promosi yang telah dinantikan Icons teman Pro 2 ya para penggemar Cats A, dan agensi ini memahami antusiasme penggemar untuk menyaksikan Sofia tampil bersama Cats A dalam kegiatan promosi grup berikutnya. Mengapa engkau Dan perkembangan lebih lanjut mengenai kondisi Sofia ini akan disampaikan setelah agensi melakukan penilaian kembali pada September mendatang. Hype dan juga Gevan berharap Sofia ini bisa kembali bergabung dengan Cats A setelah kondisi kesehatan dan juga kesejahteraannya ini membaik. Tapi kalau memang teman Pro 2 ya melihat beberapa berita informasi yang sudah dirilis teman Pro 2, akhir-akhir ini memang ada beberapa anggota grup ya, baik itu boy group atau girl group, yang memang kayaknya lagi absen nih dari serangkaian kegiatan grup teman Pro 2. Kayak ini kan Sofia lagi absen karena memang kesehatannya juga lagi terganggu. Terus juga kemarin ada anggota dari Itzy, ada Yuna ya, yang absen fansign karena memang kesehatan juga. Dan juga ada Sungmin ya teman Pro 2 ya. Jadi ya semoga saja mungkin kamu teman Pro 2 ya, mungkin fans salah satu artis yang mungkin kayak Yuna atau mungkin Sungmin atau mungkin kayak Sofia, ya kita berharap saja semoga kesehatan mereka ini secepatnya bisa pulih teman Pro 2.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenzel, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Jadi Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 grup Nona ya, kembali membawa kabar gembira bagi para penggemarnya. Karena setelah sukses merilis single Rollerblade dan juga Hong, grup yang dijuluki Island Girl from Indonesia tersebut resmi mengumumkan album perdana bertajuk Island Girl yang dijadwalkan akan dirilis pada 18 September mendatang, teman Pro 2. Pengumuman tersebut, teman Pro 2, disampaikan bersamaan dengan perilisan single terbarunya mereka yaitu Hong ya, di Jumat 31 Juli kemarin, teman Pro 2. Dan tentunya kabar ini langsung disambut antusias oleh para penggemar dari Nona ini. Nantinya teman Pro 2, album Island Girl ini akan memuat 15 lagu. 3 lagunya yaitu Work, Rollerblade dan juga Hong ini sudah lebih dulu dirilis sebagai bagian dari rangkaian promosi album. Sementara itu, 12 lagu lainnya akan dirilis secara resmi pada 18 September 2026 yaitu Star, Seafood Diet, Smooth Island Girl, Rollerblade Part 2, Dizzy Chaser Part in the Plus 62, Speaker Freaker, Nick of Time, Durian dan Better on the Island, teman Pro 2. Nah, sejumlah lagu dalam album ini ya turut mencuri perhatian karena mengangkat nuansa yang dekat sekali dengan Indonesia seperti lagu Island Girl, terus juga Party in the Plus 62 dan Durian, teman Pro 2, yang memunculkan rasa penasaran para penggemar terhadap konsep yang akan diusung Nona dalam album debut mereka. Tidak hanya disibukkan dengan persiapan perilisan album, Nona ini juga dijadwalkan akan tampil dalam festival musik Head in the Clouds Los Angeles 2026. Oh, sudah tayang ternyata, teman Pro 2, di tanggal 8 Agustus kemarin di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Jadi mari kita nantikan saja ya, teman Pro 2, buat album pertama dari Nona. Suci tidak sabar ya untuk mendengarkan lagu-lagunya, apalagi Part in the Six Plus 62 ya. Ini kayaknya cukup menarik, dan juga beberapa lagu lainnya. Karena kan ini Nona ini kan dikenal dengan lagu-lagunya yang menyelipkan apa ya, ciri khas Indonesia, teman Pro 2, seperti lagunya Hong kemarin itu kan ada Om Telolet Om ya, dimasukkan juga di lagu tersebut. Dan mari kita nantikan debut album pertama mereka.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wow, kenapa kau ngana buang sampah di laut?
2: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh su baking takkan cimpang ngana. Yang lagi laut meluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wow, supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyandak sayang pak torang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasihan.
2: Oh iyo, asal leh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat sore. Ada Love dengan Troye Sivan ya, dari lagu mereka I'm So Tired of Love Song. Ya, saya bosan dengan lagu-lagu cinta. Saya butuh sesuatu yang nyata, asik. And next on the list ada memori baik dari Sheila on 7 ya, teman-teman Pro 2. Apa kabar nih kalian semua di hari Minggu ini, teman-teman Pro 2 yang sepastinya menghabiskan waktu bareng keluarga, teman, siapa aja nih teman-teman. By the way, Rono baru habis reunian sama Mary ya tadi pagi, tadi siang. Tadi siang lama tidak ketemu sama bestie satu itu tuh. Pasti kamu juga sudah rindu dia, suara mengudara tuh di RRI tuh, teman-teman Pro 2. Ya Rono juga rindu, makanya tadi Rono ketemu ya. Jadi yang mungkin di hari Minggu ini habis ketemu siapa? Ketemu teman kah? Ketemu saudara kah? Atau mungkin yang di rumah saja tapi menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang disukai, seperti mungkin nonton film kah? Ya pasti bisa sangat membantu, menghibur sekali ya kan gengs ya. And seperti biasa kita satu jam di santai siang nih teman-teman Pro 2 ya. Renal play dulu lagu-lagu untuk kamu ya, menemani kamu semua di penghujung sore hari ini. Dan kamu tahu saya perasaannya lagi senang sekali karena kayaknya ini mau hujan ya Nabire, kayaknya Nabire ini mau turun hujan. Soalnya dari tadi saya dari rumah ke kantor itu sudah gerimis-gerimis mengundang gitu. Semoga aja Nabire turun hujan ya, karena kasihan ya kita berapa hari atau bahkan minggu lah, mau hampir 1 bulan ya, atau bahkan sudah 1 bulan ya tidak turun hujan nih di Nabire nih teman-teman Pro 2 yang so pastinya. Aduh, kita kesulitan air sekali kan. Sama, kita rasakan dia punya dampak ini luar biasa sekali nih teman-teman Pro 2. Apalagi yang biasa hobi cuci pakaian di rumah ya kan, pasti pikir nih mau cuci pakaian apa mau pakai mandi nih airnya nih ya kan. Kita sama-sama doakan ya, semoga hari ini bisa turun hujan di kota Nabire nih teman-teman Pro 2, supaya kita punya ketersediaan air bisa cukup lagi kembali gitu. Ronald baru ingat, kayaknya Ronald seharusnya beli pipa apa tuh untuk nampung air hujan, terus kemudian air hujan itu dimana dipakai untuk mandi ya kan gengs ya, atau tidak air hujannya bisa langsung mengalir ke sumur gitu. Kayak gitu ya kan, kita memanfaatkan sebaik mungkin nih teman-teman Pro 2. Kayak macam saya juga baru rasa nih, maksudnya baru rasa setelah merasakan musim kemarau yang ada di Nabire nih, saya baru rasakan kalau emang sih kita mitigasi lebih awal tuh penting sekali nih teman-teman Pro 2. Ya mitigasinya seperti apa Ronald? Mitigasinya adalah penyediaan toren di rumah ya. Kita harus punya minimal 1 toren air lah untuk just in case gitu, berjaga-jaga ketika musim kemarau ini terjadi seperti ini ya kan gengs ya. Jadi mungkin bisa kalian pertimbangkan di tahun depan nih teman-teman Pro 2, karena di Indonesia kan cuma punya 2 musim ya, musim penghujan sama musim kemarau nih teman-teman Pro 2. Nah ini kan kita lagi dalam masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan ya kan gengs ya. Meskipun dari data BMKG itu tertulis ada diperkirakan bulan Agustus ini diperkirakan mencapai puncaknya fenomena El Nino di Indonesia, atau apa puncaknya musim kemarau yang ada di Indonesia itu ada di bulan Agustus nih teman-teman perjalanan bakal berangsur mereda di bulan November nanti. Bulan September ya, habis Agustus kan September ya. September tuh udah kita mulai masuk masa transisi ke musim penghujan nih teman-teman Pro 2. Ingat juga kalau misalnya sudah tahu nih masa transisi cuaca gitu teman-teman Pro 2, jaga kesehatan ya, jangan sampai nanti Desember kamu sakit, kasihan. Sama kayak saya kemarin, saya emosi sekali, bukan tahun kemarin, tahun lalunya lagi saya ingat itu. Karena kenapa saya masih ingat, padahal sudah 2 tahun yang lalu. Saya masih ingat karena tahun lalu tuh pas Abang Judika konser, saya tidak datang karena gara-gara saya malaria. Saya emosi kak coklat ya. Saya demam menggigil macam aduh, saya tidak suka sekali kak. Pada bilang ini malam tahun baru, baru saya terkapar lemas, terbaring lemah di dalam rumah nih. Saya kayak aduh, saya emosi gitu. Maka jaga kesehatannya kalian dengan baik teman-teman Pro 2 ya. Karena bukan malaria, sorry. Kemarin tuh saya demam karena terlalu banyak aktivitas, saya lupa. Betul, terlalu banyak beraktivitas. Kalau malaria tuh waktu itu kapan ya? Adalah beberapa bulan yang lalu tuh teman-teman Pro 2, waktu stay di tempat camp itu ada banyak nyamuk ya, bikin
ya tahulah, kalau sudah tahu tempatnya banyak nyamuk ya pasti tingkat ancaman demam berdarah itu juga meningkat. Tapi kalau misalnya di musim kemarau kayak begini sih menurun ya teman-teman Pro 2, karena nyamuk kan mereka biasa berkembangnya tuh di musim penghujan. Jadi makanya Ronald kasih ingat kami nih, wanti-wanti nih dari sekarang nih teman-teman Pro 2, untuk jaga kesehatan, olahraga ya, olahraga terus tidur yang cukup, minum vitamin. Kalau sudah tahu ini sudah masuk masa-masa transisi, ini kan sekarang ini sudah mulai mendung-mendung nih, setelah hampir berminggu-minggu kita kopeng panas terus nih teman-teman Pro 2. Ini sudah masuk masa transisi ini, kalau dilihat dari cuaca ya, kalau dilihat dari cuaca nih, ini kan seharusnya ini masih terang ya, masih terang, tapi ini sudah kayak macam kelihatan udah jam 5 sore nih, padahal ini baru jam 3 sore gitu. Coba kamu lihat cuaca nih di luar rumah nih teman-teman ya. Jadi untuk mengantisipasi kita tumbang nantinya gara-gara sakit gitu, kita olahraga yang rutin, perbaiki pola tidur. Pola tidur tuh baik sekali kan untuk memperbaiki kita punya jaringan-jaringan tubuh atau sel-sel tubuh yang rusak gitu. Terus juga mengenali masa transisi seperti ini, ya hal-hal yang perlu kita lakukan itu adalah apa? Melakukan pembersihan lingkungan rumah. Kalau misalnya tahu di dekat rumah itu ada rumput-rumput liar di sekitar kalian punya selokan, atau misalnya tahu nih selokan ini kotor, bersihkan. Jangan sampai nanti ketika musim penghujan, hujan turun, timbul lagi masalah banjir, ya kan gengs ya. Masalah banjir itu menurut saya sih sudah selalu di gaung-gaungkan nih teman-teman Pro 2 ya, sudah dibilang jangan buang sampah di got. Terus juga selalu menjaga kebersihan saluran saluran air ya, atau saluran drainasenya tuh selalu dijaga kebersihannya gitu teman-teman Pro 2. Ya selain dari situ sih menurut Ronald sih buat irigasi ya di dekat rumah nih. Irigasinya apa Ronald? Irigasi kayak kan bikin saluran air gitu, saluran lewat air nih. Kayak contohnya kalau misalnya kan ke RRI, kan ke RRI itu kami lihat di kami punya halaman itu kan meskipun dia pakai, kita di sini pakai semen ya di kita punya lapangan nih teman-teman Pro 2, tapi ada kotak-kotak, kayak nanti kalian bisa lihat itu ada kotak-kotak. Nah itu bukan cuma sekedar kayak hiasan aja gengs, tapi itu adalah saluran air gitu. Jadi air tidak gampang tergenang gitu teman-teman Pro 2. Jadi air punya jalurnya ada gitu, dan bisa kalian lakukan di rumah. Kalau misalnya kalian pengen bikin jalan lurus aja gitu, misalnya dari depan apa, dari depan rumah, dari teras itu kalian gesek garis ya, bikin garis kecil yang dia bisa mengangkut air itu ketika air jatuh dari atap rumah kan. Kalau air jatuh dari atap rumah kan sudah pasti nanti akan terbentuk jalur, bukan jalur sih, kalau air jatuh dari atas genteng kan nanti jatuh, itu nama apa ya, yang kalau misalnya air jatuh dari atas terus nanti langsung ada bentuk kayak airdropnya gitu, airdropnya kayak airnya jatuh di situ tuh, ada bulatan air jatuh ya kan gengsnya. Nah di situ tuh itu kan kalian bisa bikin langsung pembuangannya gitu. Pembuangannya kalian ya gali-gali mungkin dari sekarang kah begitu toh. Jadi kalau misalnya nanti hujan, apalagi kalau misalnya hujan dengan intensitas yang tinggi terus lama gitu teman-teman Pro 2. Nah, itu bisa menyebabkan banjir kalau misalnya kalian tidak ada irigasi dengan baik di rumah teman-teman Pro 2. Biasa bicara juga nih karena saya baru kepikiran tuh tadi pas saya baru mau pergi dinas nih teman-teman. Saya baru mau keluar rumah begini, bilang ini kayaknya mau hujan nih. Dan ha takutnya hujan besar tuh, soalnya di depan rumah nih saya punya tanah nih terlalu kering. Dan ha takutnya ya, takutnya nanti ketika hujan, karena saya belum sempat juga bikin irigasi. Jadi kita sama-sama mengingatkan nih teman-teman Pro 2. Kayaknya nanti mungkin besok kah baru saya bikin. Ya, jadi kita sama-sama saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya kamu lagi dengar ini, terus misalnya kamu punya saudara belum tahu, atau kamu punya keponakan belum tahu, ya kita mengantisipasi sejak dini ya kan gengs ya. Dan juga pastikan nih kalau misalnya udah masuk nantinya di musim penghujan, ini saya wanti-wanti kamu lagi nih di musim penghujan nih teman-teman Pro 2. Kalau misalnya sudah masuk di musim penghujan itu kan biasanya pasti akan banyak genangan air. Mau di mana? Mau di sampah di depan rumah, di belakang rumah kah? Terus di mana? Di dalam rumah juga pasti airnya bakalan penuh karena hujan ya kan gengs ya. Mungkin air di dalam rumah penuh kah? Usahakan punya penutup ya. Penutup apa? Penutup loyang kah? Penutup apa? Penutup bak airnya kalian gitu. Bak airnya kalian tuh harus ditutupi ya teman-teman Pro 2. Untuk apa? Untuk mencegah tumbuhnya jentik-jentik
ya, jentik-jentik atau nyamuk nih teman-teman Pro2, karena genangan air itu bisa memicu pertumbuhan nyamuk ya kan. Tapi kalau misalnya kalian udah punya penutup tapi masih sering lihat ada jentik-jentik di dalam kalian punya apa namanya, kalian punya air, kalian bisa beli tuh. Dulu tuh Ronald tidak beli sih, dulu tuh dikasih dari puskesmas gitu, puskesmas di tempat kami tinggal ya kan gengs ya. Biasanya adalah kalau misalnya nanti kayaknya masuk-masuk musim penghujan tuh pasti dari puskesmas kelurahan itu pasti mereka akan kasih bagikan kelambu, bagikan apa namanya, bagikan kelambu, terus bagikan itu yang serbuk yang untuk jentik-jentik gitu. Tapi bukan ditabur di dalam air, katanya tuh cuman di rendam di dalam air aja itu supaya bisa membunuh jentik-jentik itu teman-teman Pro2, supaya ya tidak ada nyamuk gitu teman-teman. Nah tapi satu hal yang Ronald paling suka sih kalau misalnya malam-malam gitu, itu sambil bakar-bakar apa biasanya tuh, bakar apa nih namanya, kerak telur. Nah kerak telur tuh biasanya untuk usir-usir nyamuk. Tapi ale Tom bakar-bakar kerak telur kayak ini juga tuh Tom, biji mata pediska. Tapi seru gitu, apalagi kalau duduk bareng keluarga ya kan gengsnya, duduk bareng keluarga terus bakar-bakar itu kerak telur, ambil cerita-cerita, tertawa-tertawa, tertawa-tertawa, tapi ini mata ada merah, ini mata pedis karena kena asap. Ayo ngaku, siapa di sini yang pernah alamin hal itu nih teman-teman Pro2, atau baru kemarin-kemarin aja nih kamu habis bakar rak telur di rumah. Oke, kita lanjut lagi dulu nih, dengar-dengar lagu yang udah Ronald siapkan untuk mengisi ruang dengar kamu semua di siang hari ini. Dan untuk yang lagi pada monit di rumah kah, atau mungkin ada yang lagi pada monit sambil berkendara baru aja pulang dari tempat wisata, gimana? Kalian punya perjalanan hari ini menyenangkan? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, ya Ronald menyenangkan. Good, kalau menyenangkan ya. Tapi yang mungkin tadi mengisi waktu liburannya mungkin di rumah aja gitu, sama kayak Ronald tadi yang menghabiskan waktu di rumah aja gitu, kayak mau keluar juga mau kemana gitu, kayak cakung, cuaca tidak mendukung gitu. Nggak cakung ya, cuaca tidak mendukung ya. Kalau cakung ya cuaca mendukung. Okay, next kita dengar lagu dari Sheila on Seven. Lagu ini Ronald suka sekali nih. Sudah pernah nangkring juga di Indonesia Top 20 Nabire kita. Bilang Indonesia Top 20, saya baru ingat nih coklat. Nantinya di jam berapa? Di jam 4 sore dan juga di jam 5 seperti biasa akan ada siaran berjaringan Indonesia Top 20 Indonesia Top 20 nasional dan juga ada internasional Top 20 internasional. Internasional Top 20 nasional. Aduh minta maaf guys. Ya jadi kalau biasanya di hari Sabtu kamu dengarnya Indonesia Top 20 Nabire dan juga internasional Top 20 Nabire. Di hari Minggu kalian dengarnya versi yang nasional teman-teman Pro2 ya, nanti di jam 4 seperti biasa jamnya, dari jam 4 sampai nanti di jam 6 sore ya teman-teman Pro2. Jadi 2 jam basically akan kita ikuti nantinya nih teman-teman Pro2. Kira-kira kan lagu favorit nanti ada masuk kan deh di chartnya kita di minggu ini untuk versi nasionalnya nih teman-teman Pro2. Makanya tetap stay tune aja di 90,1 MHz Pro2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 National hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: Belanja kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Pro 2 yang udah 6 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar nggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya, bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Generasi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13, masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: karena dia dengan kita buat menyenangkan. Yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Ego Vinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ego Vinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ego Vinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: dan teman Pro 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Teman Pro 2 yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih Teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: buat yang penasaran siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

Jadi waktunya aku harus cabut ya. Terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produa, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produa, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produa. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produa. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produa. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produa di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This Is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: Di peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman Pro2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Pro2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Pro2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Pro2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Ya, yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau nomor dua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

gue sebelum memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

والسلام على

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثتم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi, udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi, duh malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja, dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya. Asap mengapul tiada henti dari rongga mulut ini. Andai ku bisa seperti

itu tiba di akhir nanti, takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Ah,

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua yang kita masih stay di sore ceria Pro 2 FM Nabire ya gengs ya. Nah Ronald mau bahas satu informasi yang dilansir dari rri.co.id nih teman-teman Pro 2. By the way, ini fakta kesehatan ya teman-teman Pro 2. Ya, kita bakal bahas sedikit tentang kacang hijau, bahan pangan sederhana yang kaya akan nutrisi. FYI, teman-teman Pro 2, kacang hijau ini seringkali hadir ya dalam berbagai makanan dan juga minuman yang akrab nih kita konsumsi hari-hari ya teman-teman Pro 2. Dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia nih udah pasti gak asing ya dengan kacang hijau nih teman-teman Pro 2. Nah, di balik ukurannya yang kecil nih, teman-teman Pro 2, kacang hijau ini menyimpan beragam nutrisi yang mendukung kebutuhan tubuh dan juga kesehatan loh. Melansir dari berbagai sumber, kacang hijau atau Vigna radiata nih, bahasa ilmiahnya nih, ini merupakan jenis kacang-kacangan yang berasal dari wilayah subkontinen India, teman-teman. Nah, tanaman tersebut kemudian menyebar luas ke berbagai negara tropis termasuk Indonesia dan menjadi bahan makanan yang paling populer. Selain itu, kacang hijau ini dapat diolah menjadi berbagai makanan dan juga minuman lainnya loh teman-teman Pro 2. Di antaranya ada tumisan, campuran sup, salad, kue, bubur, atau minuman bergizi teman-teman. Nah, kacang hijau sendiri mengandung protein, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, dan juga magnesium. Selain itu, kacang hijau juga memiliki vitamin B, vitamin C, folat, vitamin K, serta antioksidan. Nah, kandungan serat dalam kacang hijau ini dapat mendukung pemenuhan kebutuhan serat harian kamu, teman-teman. Serat tersebut juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan sehari-hari. Selain mendukung pencernaan, kacang hijau ini dapat membantu menjaga tekanan darah melalui kandungan antioksidan yang dimilikinya nih teman-teman Pro 2. Adapun kandungan polifenol dalam kacang hijau juga disebut dapat membantu menjaga kadar gula darah kamu tetap stabil teman-teman. Nah, kandungan zat besi dan berbagai mineral dalam kacang hijau ini dapat mendukung pembentukan sel darah merah tubuh. Dan juga magnesium yang terdapat dalam kacang hijau juga ini berperan dalam membantu menjaga kepadatan dan kesehatan tulang. Nah, tidak hanya itu, kacang hijau juga memiliki protein nabati yang dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein dalam pola makan sehari-hari kamu nih teman-teman. Namun jumlah protein dapat berbeda berdasarkan jenis kacang, cara pengolahan dan juga ukuran porsi yang kita konsumsi ya gengs ya. Nah, so itu dia teman-teman Pro 2. Dengan berbagai kandungan tersebut, kacang hijau ini dapat menjadi bagian dari menu sehari-hari yang beragam dan juga seimbang ya gengs ya. Pengolahannya yang beragam ini membuat kacang hijau mudah dinikmati dalam berbagai bentuk nih teman-teman Pro 2. Kalau Ronald, basically Ronald suka sekali makan kacang hijau, bubur kacang hijau. Ah, tiba-tiba bicara bubur kacang hijau langsung saya pengen makan kan. Ya, bubur kacang hijau tuh apa ya, rasanya tuh gurih, enak gitu, dan juga tidak lupa bergizi dan bikin badan tuh menjadi lebih apa ya, lebih enteng gitu rasanya tuh teman-teman Pro 2 ya. Kam yang sudah sering makan bubur kacang hijau, sudah lama kah ini, sudah beberapa lama ya? Terakhir kali kayaknya sama kan tuh waktu itu kayaknya bulan Mei kah kalau tidak salah, itu waktu ada senam bersama di POM tuh teman-teman Pro 2. Waktu itu habis senam terus dikasih bubur kacang hijau. Bukan bubur kacang hijau sih, itu bubur kacang hijau kan namanya. bubur kacang hijau, dikasih bubur kacang hijau tuh. Nah, terakhir di situ sih kayaknya sebentar habis dinas ini saya pergi jalan cari bubur kacang hijau di Nabire nih malam-malam nih.

Nah, selain itu juga nih teman-teman Pro 2, berbicara tentang makanan yang bergizi nih teman-teman. Makanan yang kita konsumsi itu memiliki berbagai manfaat bagi tubuh, tergantung pada jenis makanan dan juga kandungan gizinya nih teman-teman Pro 2. Secara umum, manfaat dari makanan ya udah pasti memberikan energi untuk tubuh ya, apalagi kalau misalnya makanannya terdiri dari karbohidrat, lemak dan juga protein. Nah, ini membantu tubuh kita melakukan aktivitas sehari-hari nih teman-teman Pro 2, dan juga membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh, karena protein itu dapat membantu pertumbuhan serta memperbaiki otot dan juga jaringan kita yang, jaringan tubuh kita yang rusak teman-teman Pro 2. Nah, mungkin Ronald kasih beberapa contoh makanan yang gampang sekali nih kita dapatkan nih teman-teman Pro 2, di mana aja, di pasar gitu ya kan. Yang pertama sudah pasti nasi ya. Ya, Ronald juga kemarin kan sempat ini cutting ya, cutting nasi nih teman-teman Pro 2, karena bukan apa ya, aduh, sabu poro nih sebesar sekali kak. Jadi bukannya saya stop nasi 100% gitu, tapi saya kurangi gitu, saya batasi. Jadi emang saya masih makan nasi, cuman makan nasinya sedikit, protein serat yang saya kasih banyak teman-teman Pro 2. Nah, nasi ini kan sumber energi ya kan gengsa, jadi kita nggak bisa nol nasi gitu. Atau tidak bisa tanpa nasi sebenarnya sih teman-teman Pro 2. Dan juga kemudian ada telur. Nah, telur ini memang menjadi salah satu makanan yang memang kalau misalnya orang bilang nasi sama telur, saya itu kayaknya cukup lah. Karena telur kan memberikan kita asupan protein ya kan gengs ya. Telur ini biasanya membantu pertumbuhan dan juga memperbaiki jaringan tubuh. Jadi cocok nih untuk orang yang suka olahraga atau pengen bulking gitu teman-teman Pro 2, menaikkan massa otot ya kan gengs ya. Mau pengen naikkan massa otot, makannya telur aja teman-teman Pro. Telur rebus misalnya 3 butir. Nah, 3 butir setelah olahraga, wah itu bisa bikin otot kita tuh lebih cepat untuk recovery-nya lagi teman-teman Pro 2. Nah, selain telur, kalian bisa makan ikan, teman-teman. Ikan di Nabire nih banyak ya, bisa kita temui ya ikan ya, meskipun kadang-kadang orang bilang ikan hari ini mahal ya gitu. Seringkali saya dengar sih, kalau misalnya lagi di rumah terus kayak tanya mau kemana, mau beli ikan, saya bilang iya mau beli ikan, pasti ada tetangga yang bilang ikan kayaknya lagi mahal ini. Ya biasanya kan kita dengarnya kayak gitu ya kan gengs ya. Tapi dibalik itu semua, ikan ini mengandung protein dan juga baik sekali untuk otak teman-teman. Nah, selain itu ada susu. Siapa yang tidak tahu susu teman-teman Pro 2? Susu tuh kita sudah konsumsi sejak kita masih kecil ya kan gengs ya. Susu ini bagus sekali guys untuk menjaga kesehatan tulang dan juga gigi kamu. Jadi sepastinya ya itu biasanya ada di menu 4 sehat 5 sempurna ya kan. Habis makan satu sarapan pagi, sarapannya ringan-ringan dulu tapi bergizi. Tapi jangan lupa susu untuk membantu tubuh kita fit gitu teman-teman Pro 2. Nah, kalau tadi udah ada nasi, telur, ikan, apa ya? Sama susu. Apalagi ya yang kira-kira kurang? Ya, sudah pasti sayur-sayuran ya. Bayam, terus juga ada brokoli. Nah, bayam ini kan mengandung zat besi dan juga vitamin yang bagus sekali untuk tubuh teman-teman Pro 2. Apalagi untuk kalian yang memang dalam proses pemulihan nih, ya baru aja selesai sakit misalnya, atau mungkin masih dalam kondisi kelemahan tubuh ini, bisa makan bayam teman-teman Pro 2. Ya intinya bayamnya jangan digoreng gitu. Emang saya pernah makan bayam goreng kak, enak sih. Cuman sekarang lebih ke kayak bayam rebus gitu. Bayamnya dikombain dengan sup gitu ya. Terus juga selain itu ada brokoli ya. Bayam, terus brokoli, terus apalagi ya? Sayur-sayur sih banyak sih kalau kita mau lihat ya. Sayur kangkung juga ya. Kalau misalnya Ronald tuh sukanya tuh sayur kangkung tumis, terus makannya sama tempe. Wah, enak sih. Jangan bicara makanan kak Ronald, nanti lapar. Enggak, semangat ya. Sejam lagi, 2 jam lagi. Ya, kita stay. Oke. Selain brokoli dan juga bayam nih teman-teman Pro 2, kalian bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain nih teman-teman Pro 2. Selain nasi ya kan gengs, ada ubi ya, umbi-umbian itu udah pastilah sangat membantu sekali tubuh kita untuk memberikan energi dan juga pastinya serat ya teman-teman Pro 2. Dan ada beberapa orang juga yang mengganti nasi mereka dengan ubi nih teman-teman. Bahkan Ronald punya mama dengan bapak tuh beberapa waktu belakangan tuh
Mereka konsumsinya tuh umbi-umbian. Mereka makan pakai apa namanya? Mereka makan pakai sayur gitu. Mereka tidak makan nasi gitu, teman-teman Pro 2. Nah, selain itu, teman-teman Pro 2, tempe yang tadi Ronald bilang itu kan sumber protein abadi itu. Bagus juga tuh teman-teman Pro 2 untuk membangun massa otot. Kalau misalnya daging mahal ya. Kalau misalnya daging mahal, kalian beli aja tempe. Tempe tahu tuh murah, tempe tahu telur. Nah, itu udah tuh sumber protein kalian tuh. Protein hewani dapat, protein abadinya juga dapat, teman-teman. Nah, selain itu ada tiga ini buah apa sayur ya? Sar, saya juga takut salah nih. Wortel itu buah apa sayur ya? Lupa nih. Ronald, gimana ini? Kok nih bicara nih mana yang benar nih? Buah kak, jadi ya buah kak sayuran gitu. Ya wortel tuh sayuran. Orang kadang-kadang suka keliru ya, keliru. Misalnya kalau wortel kan ini memang sayuran ya, karena memang bagian akarnya yang dimakan gitu, sehingga memang disebut sayuran akar gitu. Ya sayur-sayuran akar yang lain tuh ada kentang, singkong, lobak, bejalar gitu. Saya biasa tuh suka kasih pertanyaan-pertanyaan apa? Pertanyaan-pertanyaan random ke hap teman-teman begitu kak coklat. Bikin om berpikir juga sih teman-teman. Nah sekarang saya mau tanya kami nih. Oke, karena kita kan baru bahas wortel nih, yang agak bikin bingung juga nih. Karena biasanya kan wortel dijadikan jus juga ya kan, jus alpukat, jus wortel gitu. Apel. By the way, masih tentang menu sehat tadi tuh, kalian bisa tambahkan ya, habis makan nasi atau sarapan lah, kalian bisa tambahkan apel ya. Apel habis makan nasi misalnya. Kalau tidak ada apel, bisa pisang. Pisang tuh paling banyak sekali bisa ditemukan di Nabire ya teman-teman Pro 2. Harganya juga relatif murah gitu, 5 ribuan, 10 ribuan. Waktu sake mana weh waktu itu ya? Waktu sake Surabaya. Guys, saya waktu ke Surabaya itu masuk ke, ya memang sih saya juga belinya tuh di Indomaret. Saya kaget ke, ih masa pisang 3 buah saja berapa ya? 3 buah kan 3 buah 10.000 udah. Saya bilang, aduh ini apa? Apel yang murah gitu di sana. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau tadi kita bahas wortel itu termasuk buah atau sayuran, jawabannya sayuran ya kan, bukan buah. Tapi kalau tomat bagaimana? Ayo. Tomat ini sayuran atau buah, teman-teman? Ayo, jawab di rumah saja, tidak usah telepon kemari. Nanti teleponnya tuh dijaga malam. Jawab dalam hati saya. Oke, menurut kamu tomat ini sayuran apa buah nih? Saya kasih waktu deh 5 detik. 1 2 3 4 5. Ah, sudah dapat jawabannya. Jadi tomat ini secara botani ya. Tomat secara botani ini termasuk buah ya, bukan sayur. Ya karena tomat ini tumbuh dari bunga dan juga dia punya biji, teman-teman Pro 2. Namun kalau misalnya dalam memasak sehari-hari ya, tomat itu memang sering dianggap sayuran karena biasanya digunakan dalam masakan seperti sambal, sup, tumisan gitu. Siapa di sini yang suka makan sambal pasti kenal dengan tomat ya. Kalau bikin sambal, apalagi sambal dabu-dabu, itu pasti harus ada tomat di dalamnya. Jadi karena emang seringkali dipadukan dengan masakan ya, orang tuh seringkali menganggap tomat ini adalah sayur, padahal tomat ini adalah buah.

Nah, jadi banyak banget ya memang salah kaprah nih teman-teman Pro 2. Wah, setelah dicari juga ternyata banyak ya makanan yang seringkali bikin orang keliru nih teman-teman Pro 2 ya. Yang secara botani udah pasti beda gitu. Tomat,

0: teman-teman Pro 2, tapi dia tetap buah secara botani. Nah, kalau alpukat udah pastilah alpukat itu buah ya. Everybody and their mama knows itu kalau alpukat itu adalah buah. Ya, kalau tadi wortel, wortel ini kebalik nih, kalau misalnya orang taunya wortel itu buah, ya ternyata wortel itu sayur gitu, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kentang bagaimana Ronald? Kentang tuh udah pasti sayuran ya, masuk dalam umbi-umbian nih, teman-teman Pro 2. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas ini dunia-dunia per apa? Apa biasa orang bilang apa? Dunia perempahan lah. Dunia perempahan di dapur ya, ada tomat, ada cabai, terus juga ada wortel, ada paprika. Nah, kalau tadi tomat masuk buah, timun masuk buah juga, cabai juga masuk buah, paprika, labu, terong itu semua masuk buah. Nah, kalau bawang ya, kalau bawang ini bagaimana? Bawang masuknya apa? Ya udah pastilah dia masuk di sayur-sayuran. Kalau ada yang bilang buah bawang, di mana bijinya bawang ya? Saya tanya. Coba di yang lagi mungkin lagi duduk di dalam rumah nih, coba periksa itu. Bawangnya ada bijinya kan tidak? Karena biasa yang termasuk buah itu yang punya biji ya, teman-teman. Ya itulah, enak ya ternyata kalau kita sambil tebak-tebakan kayak gini, gengs. Biar menambah wawasan kita juga gitu. Jujur ini saya juga sabar ya. Ini ada satu hal yang tadi tuh saya kaget juga. Ternyata itu adalah hal yang saya tidak sangka-sangka. Itu apa tadi ya? Jagung. Ya, jagung tuh selama ini saya kira itu sayur gitu. Ya ternyata jagung itu buah. Ya jadi ya menambah wawasan kita bersama ya. Karena juga baru tahu kah jagung itu buah. Selama ini kira jagung itu sayur ya, karena memang biasa dimakan di dalam sup. Makan pakai sup. Makan apa sih bahasa Indonesianya yang tepat ini? Makan sup yang ada jagung gitu. Ya gitulah. Oke, kita udah ngalor ngidul nih teman-teman Pro 2. Jadi kita bakal lanjut lagi nih dengar lagu-lagu yang udah Ronald siapkan ya, mengisi ruang dengar kamu semua nih teman-teman Pro 2. Jadi pastinya tetap stay tune bareng Ronald, masih menemani kamu semua ya. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produwe.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produwe FM.

0: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabi Repopo Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, masyarakat diminta untuk tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembah konservasi berdasarkan kasus yang terjadi pada oknum tertentu. Demikian pula disampaikan Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Fardan Khan, di mana Fardan mengatakan terdapat lembaga konservasi yang tetap memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan satwa atau animal welfare dalam pengelolaannya. Menurutnya, berbagai kasus terkait pengelolaan satwa memang perlu menjadi perhatian dan evaluasi bersama. Namun hal tersebut tidak seharusnya membuat masyarakat menganggap seluruh lembaga konservasi memiliki pengelolaan yang buruk. Ia menjelaskan kebun binatang memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekedar tempat untuk mengandangkan satwa. Keberadaan lembaga konservasi juga berperan dalam mendukung upaya pelestarian dan penyelamatan berbagai spesies dari ancaman kepunahan. Hal ini baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Ia juga berharap masyarakat dapat melihat kontribusi lembaga konservasi secara lebih utuh. Sementara itu, Kepala BBKSDA Jawa Barat, Haidir, mengatakan kerjasama dengan Jagat Satwa Nusantara ini menjadi salah satu bentuk sinergi konservasi, di mana kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian dan perlindungan satwa liar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Beralih ke informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital telah membangun 2.000 kampung internet yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan staf khusus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan. Ia menuturkan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikaitkannya ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Dengan terkoneksinya 2.000 kampung atau desa tersebut, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Hal ini ditegaskan staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno, menjadi langkah Menkomdigi menjunjung tinggi prinsip transformasi digital. Ia menuturkan bahwa dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital haruslah berlandaskan pada prinsip 3C, di mana ketiga prinsip tersebut yakni connectivity, katalis, dan juga kompetensi, atau konektivitas, katalisasi, dan juga kompetensi. Melalui konektivitas tersebut, masyarakat dapat mengembangkan kompetensi digital di kampung ataupun desa, di mana sehingga dari pengembangan kompetensi digital ini akan terwujud katalisasi atau wadah sebagai ekosistem pemanfaatan teknologi digital.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, BMKG mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah mengenai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026. Salah satu perhatian BMKG adalah wilayah di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. BMKG mengatakan potensi kebakaran di Sulteng berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi selama periode 9 sampai 15 Agustus 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Mutia Sis Al-Jufri Palu, Taufik Hidayah, mengatakan kondisi cuaca saat ini dapat membuat bahan-bahan yang mudah terbakar cepat mengering. BMKG juga meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut, di mana langkah pencegahan dinilai penting karena kebakaran kecil dapat berkembang dengan cepat ketika kondisi vegetasi dalam keadaan kering.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, teman-teman Pro 2, masyarakat di sekitar wilayah operasional PT Kristalin Eka Lestari, Kabupaten Nabire, berharap perusahaan tambang tersebut dapat segera kembali beroperasi setelah untuk sementara menghentikan aktivitas eksplorasi dalam penambangan. Harapan tersebut muncul karena keberadaan perusahaan selama ini dinilai memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Penghentian sementara aktivitas PT Kristalin Eka Lestari ini terjadi seiring proses perusahaan melengkapi sejumlah dokumen yang diminta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Humas PT Kristalin Eka Lestari Nabire, Maria Erari, mengatakan masyarakat saat ini masih menunggu kepastian kapan perusahaan dapat kembali menjalankan aktivitasnya. Di mana menurut Maria, selama perusahaan beroperasi, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi perusahaan, tetapi juga mendapatkan dukungan dalam berbagai kebutuhan sosial. Maria menjelaskan keberadaan PT KEL ini selama ini menjadi bagian dari aktivitas masyarakat di sekitar wilayah operasional.

0: Banyaknya program perusahaan termasuk bantuan sosial dan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat turut dirasakan manfaatnya. Bagi masyarakat sendiri di sekitar wilayah operasional, kembalinya aktivitas PT Kristalin Eka Lestari bukan hanya berkaitan dengan kegiatan pertambangan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan berbagai program dan dukungan sosial yang selama ini mereka terima. Oleh karena itu, masyarakat kini menunggu proses penyelesaian administrasi perusahaan sekaligus berharap PT Kristalin Eka Lestari Nabire dapat segera kembali beroperasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Jaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag Birthday Surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Ya, andaikan kau datang kembali dari Anmes Kamaleng ya. By the way, ini remake song dari Quest Plus nih, teman-teman Pro 2. Ya, terkadang rindu yang berat ya. Rindu yang berat, rasa perjalanan yang belum selesai ya, membuat kita tuh dihantui gitu, dihantui dengan jawaban dari kekasih misalnya atau mantan. Oke, di penghujung jaga malam kita bakal dengarkan Honeybee dari Olivia Rodrigo sebagai tema kita ya, gengs.
1: Produce FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produce FM.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Oke, Honeybee dari Olivia Rodrigo, teman-teman Pro 2. Ini merupakan lagu ya yang Ronald pertama dengar tuh Ronald kira ini lagu galau gitu, teman-teman Pro 2. Coba kamu dengar deh.
5: Shades I knew seems so commonplace when I saw you, let's just walk.
0: Ya, orang-orang banyak sih yang komentar kayak ini lagu kalau diputar di apa namanya? Di acara nikah gimana gitu. Karena suasananya tuh kayak mellow kan.

0: Iya, ini menurut Ronald salah satu karyanya Olivia yang memang si Olivia ini genius parah nih teman-teman Pro 2. Kenapa Ronald bilang dia genius parah guys? Karena lagu yang seharusnya lagu jatuh cinta. Kalau kita tahu lagu jatuh cinta itu kan biasa lagu-lagu yang happy-happy ya kan gengsnya. Lagu jatuh cintanya Olivia ini beda guys. Dia saking jatuh cintanya sampai galau gitu. Wah, ada ya orang yang jatuh cinta sampai galau gitu. Galaunya kenapa Ronald? Galaunya karena takut orang yang disayangi atau dicintai ini pergi meninggalkannya gitu teman-teman Pro 2. Jadi makanya cinta ini membuat dia tuh galau gitu. Kok bisa ya? Ya kadang sih kalau kita jatuh cinta sama seseorang pasti kita akan takut sekali kehilangan dia gitu teman-teman Pro 2. Saking takutnya kita jadi galau gitu. Olivia sendiri menjelaskan walau ini memang dibuat sebagai love song yang tetap memiliki unsur sedih, takut dan juga melankolis nih. Nah, ia menggambarkan perasaan ketika kita memiliki seseorang yang begitu berharga sampai muncul ketakutan kalau saya tidak mau kehilangan orang ini gitu. Jadi pesan lagu ini tuh kayak cinta tuh bisa terasa sangat membahagiakan tetapi sekaligus juga membuat kita tuh rentan. Ya, udah pasti ya. Semakin berharga seseorang bagi kita, semakin besar pula rasa takut kita kehilangannya. Kita bisa menikmati kebahagiaan yang sedang kita punya saat ini gitu. Meskipun kita sadar bahwa tidak ada hubungan yang bisa dijamin selamanya ya kan gengs ya. Let's say cinta tidak harus selalu digambarkan sempurna gitu dan juga bahagia. Rasa takut, sedih, dan khawatir juga itu merupakan bagian dari mencintai seseorang ya kan gengs ya. Makanya lagu ini terasa sweet gitu, terasa manis sih sebenarnya, tapi nyesek. Bukan karena hubungannya sedang hancur, tapi justru karena hubungannya ini sangat bahagia, sangat sayang gitu. Sampai membayangkan kehilangan orang itu aja tuh sudah menyakitkan. Siapa nih yang dia punya kepala tuh isinya kayak gini. Ya Ronald paham sih ketika kita mencintai seseorang yang teramat-amat kita sayang gitu. Terus kita kayak malam-malam sebelum tidur kita berpikir kalau besok nih kalau dia selingkuh bagaimana, atau besok kita nih hubungan nih berakhir bagaimana, atau besok lagi kita nih tidak sama-sama bagaimana. Padahal saya ini sayang dia sekali, saya pengen dia tuh menjadi pendamping hidup selamanya. Tapi kenyataan tidak sesuai realita di kemudian hari bagaimana. Jadi kayak kita ya itulah. Ya, kita harus pesimis. Pesimis. Kita harus optimis. sorry. Ya, kita harus optimis bahwa hubungan kita tuh harus berjalan dengan baik ya, teman-teman Pro 2. Jadi itu sih kadang memang mencintai seseorang itu membuat kita tuh rentan, hati kita gampang rapuh gitu. Kita dibentak sama pacar tuh nangis gitu. Kayak ide bentak saya pasti dia tidak sayang saya. Saya pernah kayak begitu juga bilang. Bukan, maksudnya ya kita pacaran ini emosinya natural saja kan. Emosinya jangan dibuat-buat kan. Kalau marah ya marah, kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang gitu. Ya kan? Jadi pacaran itu ya natural aja gitu. Oke, jadi Ronald bakal play untuk kamu dengar lagi nih lagu Honey Bee dari Olivia Rodrigo nih kayak gimana nih teman-teman Pro 2. Ya sebagai lagu yang bikin kalian bisa berpikir lagi, iya sih ini emang lagu cinta gitu, lagu orang yang sedang jatuh cinta secinta-cintanya sampai dia galau. Ya jadi semoga juga kalian yang dengar nih tidak pada galau karena ini lagu jatuh cinta ya. Cuma instrumennya yang galau. Okay, and kita kayaknya akhiri dulu teman-teman Pro 2 untuk jaga malam kita di malam hari ini. Dan kita bakal nanti stay di Pro 2 FM Jakarta untuk sorry. Hari ini hari Minggu, Ronald. Hari Minggu berarti waktunya Indonesia Pro Indie ya dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan juga nantinya dari jam 10 ya. Dari jam 10 sampai di jam 12 nanti kita bakal bersama-sama stay di RRI Pro 2 Jayapura. Teman-teman Pro 2 sampai kita akhiri siaran kita nanti tepat di jam 12 malam seperti biasa. So Ronald pamit di sini ya teman-teman Pro 2. Thank you banget untuk kebersamaan kalian semua. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you. Bye-bye gengs.
1: I guess.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Kita akan mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Jaga Malam Weekend.
1: Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman terduet tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Indonesia Pro Indi langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan teman terduet di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, program 2 RRI Jayapura balik lagi buat menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan ya, dan juga pastinya ada pembahasan seru yang akan kita ngobrol bareng-bareng di malam hari ini. Dan juga teman terdua ya, di malam hari ini kita akan membahas sedikit terkait ya cerita-cerita menarik ya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026 ini, teman terdua ya. Pastinya teman terdua kalau ngomong-ngomong soal menyambut Hari Raya Kemerdekaan Indonesia ya, itu pasti teman terdua punya cerita-cerita tersendiri ya, apalagi di masa-masa teman terdua mungkin waktu masih kecil, SMP, SMA, bahkan sudah kuliah ya, itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang teman terdua ikuti ya, dan juga itu akan membuat flashback ya, kembali ke belakang ketika 17 Agustus itu sudah mulai dekat teman terdua ya, apalagi sekarang tepatnya kita berada di tanggal 9 ya, 9 Agustus 2026 ini pasti udah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pastinya kita akan bercerita sedikit teman terdua ya, di pukul 10 hingga pukul 11 dalam program acara cerita malam dengan topik cerita menarik, flashback terkait cerita menarik untuk menyambut atau menyongsong HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang pastinya dilakukan di setiap tahun, tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 2026 ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman terdua, beberapa lagu dulu yang hadirkan spesial ya buat menemani teman terdua di malam hari ini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua ya. Pernahkah terbesit latar belakang lahirnya perlombaan 17 Agustus enggak nih teman perdua di benak kamu? Nah teman perdua, siapa sangka ya di balik kemeriahan lomba 17 Agustus ya, rupanya menyimpan sejumlah cerita yang begitu menarik ya. Hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus ya, tinggal menghitung hari teman perdua ya. Pastinya di kepala kamu tuh udah muncul banget ide-ide lomba untuk 17 Agustus ya. Nah teman perdua, di tengah ramai persiapan-persiapan ya di berbagai daerah, bahkan hiasan-hiasan dengan nuansa merah putih pun telah banyak sekali ya terpasang dan juga berkibar di setiap sudut kota. Nah teman perdua, dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, gelaran lomba di setiap daerah, bahkan di setiap kompleks, bahkan di setiap kampung, ini merupakan salah satu kegiatan yang paling sangat dinantikan ya. Semua orang dapat terlibat ya, dan juga merasakan keseruan dan juga bersukacita dengan perlombaan di tengah atau di tempat mereka teman perdua. Nah teman perdua, pernahkah terbesit latar belakang lahirnya perlombaan 17 Agustus enggak nih di benak kamu? Siapa sangka teman perdua di balik kemeriahan lomba 17 Agustus rupanya menyimpan sejumlah cerita ya, baik dari segi sejarah, makna di balik perlombaan tradisional ya, hingga kisah miris sekaligus begitu tragis. Memang tak semua perlombaan mempunyai sejarah ya. Hal ini dikarenakan karena sejumlah perlombaan termasuk hasil kreasi anak bangsa. Sebagian lomba 17 Agustus juga yang lain ini sebenarnya tercipta mungkin karena perkembangan zaman ya. Nah untuk itu teman perdua, simak baik-baik ya selengkapnya beberapa cerita pendek di balik 17 Agustus ya, di balik perlombaan tradisional selama digelar ya untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada lomba makan kerupuk teman perdua. Lomba 17 Agustus yang kerap ada dan hampir tak pernah absen adalah lomba makan kerupuk. Nah teman perdua, dikutip dari Good News from Indonesia, kerupuk telah ada sejak abad ke-9 yang tertulis di Batu Pura ya. Nah teman perdua tahu nggak, sejak zaman kolonial hingga saat ini, kerupuk ini menjadi salah satu makanan favorit banyak orang ya. Begitupun saat kemerdekaan Indonesia. Makanan ringan yang terbuat dari tepung ini telah menjadi makanan pendamping yang digemari. Lomba makan kerupuk juga menjadi salah satu lomba favorit saat Agustusan ya. Lomba makan kerupuk yang digantung di atas seutas tali ini menggambarkan bentuk perjuangan serta sikap yang tak pernah menyerah dari para pendahulu kita.
1: Di atas laut itu, kembali memanggilku.
0: Nah teman perdua, selain lomba makan kerupuk ada juga lomba balap karung ya. Lomba tradisional di momen 17 Agustus selanjutnya adalah lomba balap karung. Anda cukup memasukkan kedua kaki di dalam karung goni lalu beradu cepat dengan pemain lainnya. Nah teman perdua tahu enggak, lomba ini membutuhkan kecepatan dan juga keseimbangan yang begitu paling populer ya. Buat kamu yang mungkin lahir di era 90-an pasti pernah mengikuti lomba lompat karung ini teman perdua. Asal-usul mengenai lomba lompat karung sendiri ini tak begitu banyak ditulis ya, tapi beberapa sumber tertulis mengatakan bahwa lomba balap karung digelar sebagai peringatan atas Indonesia yang dijajah Jepang ya. Rakyat Indonesia menjalani kerja paksa atau juga disebut dengan Romusa. Ketika penjajahan Jepang merajalela, sebagian besar masyarakat Indonesia ini mengenakan pakaian dari karung goni ya. Meski banyak kutu dan juga kurang bersih, tapi ini kondisi miris tanah air di masa kelam ya, waktu di zaman penjajahan teman perdua. Itu dua asal-usul lomba ya. Ada lomba makan kerupuk dan juga lomba balapan karung. Nanti Ain bakalan kasih juga lomba panjat pinang dan lomba tarik tambang dan asal-usul dari dua lomba tersebut.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Suddenly and not so.

0: Hei, for jeg info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk iya. Banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh.
1: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for yay info.

0: tanpa batas.
1: Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua ya, lomba tarik tambang ya, dan juga lomba panjat pinang ini mempunyai sejarah tersendiri. Nah, teman berdua, lomba 17 Agustus ya, yang tradisional yang masih terjaga hingga saat ini adalah pertandingan panjat pinang ya. Lomba ini termasuk paling seru dan tak terlewatkan saat peringatan HUT Republik Indonesia. Nah, teman berdua, kelompok yang berhasil mencapai puncaknya ini akan mendapatkan berbagai hadiah menarik ya bagi para peserta. Sebelum dipanjat oleh peserta, pohon pinang dibalut dengan oli ya terlebih dahulu. Cerita pendek di balik lomba panjat pinang ini disebut bahwa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan sangat panjang ya demi bisa meraih kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu lomba tarik tambang, teman berdua. Perlombaan 17 Agustus favorit lainnya adalah tarik tambang. Perlombaan ini bisa diikuti anak-anak ya hingga orang dewasa. Lomba ini juga memiliki taktik permainan mulai dari penetapan peserta ya, kekuatan tarikan serta teknik tumpuan pada tanah. Dalam permainan tarik tambang ya, antar lawan biasanya sama jenis kelamin ya, atau laki-laki dan laki-laki, perempuan dan juga perempuan, teman berdua. Saat para pemainnya perempuan maka lawannya juga perempuan ya. Untuk memperoleh kemenangan, tim harus menahan dan juga menarik tali melewati garis batas. Bila tali tersebut tertarik dan kelompok lawan melewati batas, maka kelompok Anda dinyatakan menang ya. Lomba tarik tambang ini diketahui telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, teman berdua, lomba yang melibatkan dua kelompok ini berusaha menggambarkan bahwa dengan bersatu maka akan bisa mengalahkan lawan. Tepatnya saat para pribumi menjalankan kerja paksa ya, mereka menggunakan tali tambang untuk menarik satu benda ya, seperti batu, pasir ya, atau benda-benda berat lainnya. Saking kurangnya hiburan ya di masa penjajahan kala itu, para pekerja di tengah menarik tali tambang pun dijadikan guyonan ya oleh para menir Belanda. Pasca kemerdekaan, tarik tambang justru dijadikan salah satu perlombaan yang awet hingga saat ini. Jadi teman berdua, itulah beberapa cerita pendek ya 17 Agustus di balik setiap perlombaan tradisional. Sebagian ini mengandung makna mendalam ya terkait perjuangan dan juga perjuangan para pahlawan. Sementara yang lain mengandung kisah miris kondisi tanah air di masa penjajahan. Dan teman berdua, terima kasih banyak ya buat kamu yang masih setia di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz tepat di pukul 22:55 waktu Indonesia Timur. Hei, akhiri program acara Cerita Malam, dan dua lagu terakhir dihadirkan ke ruang dengar kamu miliknya Avolia dengan Hey Ladies, dan juga ada miliknya Naf dengan Hypnotis. Dua lagu ini merupakan lagu penutup ya di program acara Cerita Malam, dan nanti di pukul 23 ada jazz music spesial yang bakalan dihadirkan untuk menemani teman berdua di suasana malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua, tepat di pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tak terasa sudah 50 menit ya. Hey, hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu di suasana malam hari ini teman berdua. So, seperti biasa ya, di pukul 23 lebih 51 menit Hein pamit dari ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Dan kurang lebih 9 menit ke depan ya, ada beberapa lagu yang akan terus dihadirkan untuk menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya buat kamu semua, dan selamat beristirahat buat yang sudah beristirahat.

0: ai foyer info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Ah? Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Kali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng Suci siaran pagi hari ini ya, edisi hari Senin ya. 10 Agustus 2026 tentunya Suci mengucapkan selamat pagi aja buat kalian. Selamat memulai aktivitas teman Pro 2 di Senin ini. Semoga aktivitas kamu lancar ya, lancar jaya, aman sentosa. Dan mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Suci temani kamu dulu dalam jazz musik selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman terbaik.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Info Produ FM.
2: Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2, informasi pertama sejumlah destinasi wisata di sekitar kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dipastikan aman dikunjungi wisatawan. Namun akses menuju kawasan Gunung Bromo masih ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penutupan akses menuju kawasan Gunung Bromo melalui 4 pintu resmi dilakukan sejak Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun sejumlah objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan berada di sekitar kawasan Bromo masih dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Dispora Part Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, di mana menurutnya titik api akibat karhutla di kawasan Gunung Bromo masih cukup jauh dari sejumlah lokasi wisata tersebut. Oleh karena itu, destinasi-destinasi tersebut masih memungkinkan untuk dikunjungi wisatawan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Usulan tersebut disampaikan saat audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian di Jakarta. Menurut Veronica, perluasan kesempatan kepemimpinan perempuan di tingkat desa dinilai menjadi langkah awal meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Veronica mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan penyelenggaraan pemilu untuk memperkuat partisipasi perempuan. Upaya tersebut perlu disertai peningkatan kapasitas agar perempuan mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan pemilu. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produa Nabila, teman terbaik kamu. Teman Produa siapa nih kalau pagi-pagi ini ya, kalau sudah ada cahaya matahari biasanya suka berjemur teman Produa. Karena kan pasti kalian pernah mendengar menjemur atau mungkin jemur badan ya pagi hari ini biar bisa dapat vitamin D teman Produa. Dan walaupun sebenarnya terlihat sederhana ya teman Produa ya, ternyata terkena paparan sinar matahari ini punya manfaat yang penting sekali bagi kesehatan. Dan kalian ingat tidak sih teman Produa waktu zaman COVID, kalau pagi-pagi ya di jam 7 pagi ke atas, pokoknya ini orang-orang semua tuh pada keluar buat berjemur karena katanya kan bagus ya buat kesehatan dan juga bisa menangkal COVID katanya waktu itu. Nah, selain membantu memulai aktivitas dengan lebih segar, teman Produa, cahaya pagi ini juga ternyata berperan dalam menjaga jam biologis tubuh yang mengatur berbagai fungsi penting setiap harinya. Dilansir dari beberapa jurnal, teman Produa menunjukkan kalau ternyata paparan cahaya terang pada pagi hari ini bisa meningkatkan kortisol awakening response, yaitu peningkatan alami kadar hormon kortisol setelah seseorang ini bangun tidur. Dan respon fisiologis tersebut membantu meningkatkan kesiapan tubuh untuk beraktivitas sekaligus mendukung rasa waspada pada awal hari. Nah, jam biologis teman Produa ya, yang merupakan sistem yang bekerja selama sekitar 24 jam untuk mengatur waktu tidur, bangun, suhu tubuh, produksi hormon, sampai tingkat kewaspadaan seseorang. Nah, ketika sistem ini berjalan dengan baik teman Produa, katanya ini tubuh lebih mudah menyesuaikan diri dengan aktivitas harian dan kualitas istirahat pun menjadi lebih optimal. Dan sebaliknya, kurangnya paparan cahaya alami pada pagi hari ini bisa mengganggu sinkronisasi jam biologis tubuh. Dan kondisi tersebut berpotensi membuat seseorang lebih sulit tidur pada malam hari, merasa ngantuk pada siang hari, serta mengalami penurunan konsentrasi dan produktivitas. Getaran cinta yang ada di... Jadi buat kamu teman Produa yang insomnia ya, tiap malam kayaknya susah banget tidur, tapi siangnya tuh kayaknya ngantuk berat teman Produa, coba deh sekali-sekali mungkin pagi-pagi jam 7 begitu sebelum berangkat sekolah atau mungkin sebelum berangkat kerja ya, sempatkan waktu untuk berjemur di pagi hari ya teman Produa. Tidak perlu lama-lama teman Produa ya. Paparan cahaya matahari pagi selama sekitar 10 sampai 30 menit yang disesuaikan dengan kondisi cuaca dan juga jenis kulit bisa dilakukan sambil mungkin berjalan kaki, berolahraga, atau mungkin kalau kamu hobi bertanam sambil menyiram tanaman ya, atau mungkin sekedar duduk di teras rumah teman Produa.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik. Produa FM. Teman

Delapan puluh dua pagi hari ya, sering sekali menjadi momen yang paling sibuk bagi sebagian besar orang, mulai dari terburu-buru menyiapkan sarapan sampai bersiap berangkat ke aktivitas. Di tengah rutinitas yang padat itu, teman puluh dua, kebiasaan sederhana yang satu ini ya sering sekali terlewatkan begitu saja, padahal meneguk segelas air putih hangat.

Ulasan Kesehatan Headline serta panduan gaya hidup sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, teman berdua. Memulai hari dengan segelas air hangat ternyata memberikan kejutan positif bagi organ-organ vital di dalam tubuh. Manfaat paling utama dari kebiasaan ini adalah kemampuannya dalam melancarkan sistem pencernaan, teman berdua. Setelah semalaman beristirahat ya, organ pencernaan ini membutuhkan rangsangan lembut untuk kembali aktivitas bekerja. Jadi air hangat ini berfungsi secara efektif untuk membantu memecah sisa makanan yang tertinggal, meredakan rasa kembung, serta mencegah masalah sembelit yang sering mengganggu kenyamanan pagi hari. Dan mungkin ya ini penyebab kenapa kalau habis minum air hangat pagi-pagi tiba-tiba mules kali ya teman berdua. Selain itu teman berdua, suhu hangat pada air ini juga membantu meningkatkan sirkulasi peredaran darah ke seluruh tubuh. Jadi aliran darah yang lancar ya membuat otot-otot yang kaku akibat tidur semalaman ini menjadi lebih rileks, sekaligus membantu organ hati dan ginjal dalam memaksimalkan proses detoksifikasi atau pembuangan racun alami melalui keringat dan juga urin. Tidak hanya itu, kebiasaan baik ini teman berdua juga terbukti ampuh dalam meningkatkan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Jadi ketika suhu tubuh ini beradaptasi dengan air hangat yang masuk, pembakaran kalori harian ini menjadi lebih optimal sehingga tubuh lebih terasa lebih segar, bertenaga dan siap menghadapi berbagai aktivitas padat sepanjang hari. Jadi mulai sekarang teman berdua ya, ayo kita jadikan segelas air putih hangat sebagai ritual pertama setiap pagi sebelum menyentuh makanan atau minuman lainnya.

0: dipasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Produe FM.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Aquí está caído.

0: Jadi Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Pagi ini teman Pro 2, Suci mau share dulu informasi perakhiran cuaca edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Informasi perakhiran cuaca teman Pro 2, kita mulai dari Pulau Sumatera. Di Kota Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, teman Pro 2, hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Kota Medan dan Pekanbaru akan turun hujan dengan intensitas ringan. Dari Pulau Sumatera, teman Pro 2, kita beralih ke Pulau Jawa. Di Kota Serang, hari ini turun hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Bandung berawan, Semarang dan Surabaya berawan tebal. Dari Pulau Jawa, teman Pro 2, kita beralih ke Bali dan juga Nusa Tenggara. Di Kota Denpasar dan Kupang, hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Kota Mataram, hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Untuk di Pulau Kalimantan, Kota Pontianak dan Banjarmasin hari ini berawan tebal, sementara di Tanjung Selor berkabut.
1: Rutinitas kadang membuat kita kehilangan identitas. Mari dari sekarang kita.
0: Kita lanjut lagi teman Pro 2, di Pulau Sulawesi hari ini di Mamuju berawan, Makassar, Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal, sementara di Kota Manado cerah berawan.
1: Semua itu dengan kebahagiaan.
0: Terakhir kita ke Maluku dan Papua, hari ini Ternate, Ambon, Sorong dan Manokwari berawan tebal. Jayawijaya dan Merauke akan turun hujan disertai petir, sementara di Kota Jayapura dan juga Nabire hari ini diperkirakan akan berawan tebal.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.